Naam, ni Shauri Moyo, nyumba za tumbaku, Daudi Kabaka. Bado tunaye, anatuambia alikutana na kijana mmoja ametoka jela mlofwa. Alimdanganya kwamba anatoka jela na hana chochote. Akamwambia haya kijana pata hii pesa. Kumbe yule akamdanganya. Akaingia studio kwenda kumwambia bwana, sikiliza ujumbe wako huu. Ni mlofa Daudi Kabaka.